0: daging, push.
1: Untung ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
5: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Nopo yo.
6: Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPT tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik.

0: wis to percaya karo ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila sesi kedua ini dari jam 7 ini sampai nanti jam 8 Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, tadi sesi pertama kita sudah ngobrol-ngobrol nih spill mainan zaman dulu atau nostalgia mainan zaman dulu ya Sobat Bahana. Tadi udah ada beberapa yang Bila sebutin, contohnya ada engkle, ada betengan, ada layangan, ada ini satu lagi nih, lompat tali pakai karet Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana atau Sobat Bahana sendiri, dulu itu waktu kecil nih, kita bernostalgia lagi Sobat Bahana, waktu kecil itu mainannya apa sih Sobat Bahana, apalagi waktu weekend ya. Kalau zaman sekarang biasanya anak-anak tuh Sobat Bahana, nah ini menjadi perhatian, anak-anak itu kalau weekend malah di rumah aja, malah main gadget. Nah itu gak boleh ya Sobat Bahana, sebetulnya harus anak harus mengeksplor dunia gitu Sobat Bahana. Apalagi dengan permainan-permainan yang bisa mengasah otorik mereka gitu. Kalau zaman dulu Sobat Bahana belum dipegangin gadget. Kalau Sobat Bahana sendiri gitu dulu main permainan kayak gitu itu waktu SD atau SMP nih Sobat Bahana, kalau boleh tahu. Kalau Bila waktu SD. Nah jadi biasanya Sobat Bahana waktu SD, waktu masuk sekolah tuh, jadi main permainan kayak gini tuh gak nunggu weekend Sobat Bahana. Masuk sekolah kalau istirahat tuh istirahatnya berapa menit ya, dulu lupa Bila. Nah itu main betengan sama lawannya itu beda kelas gitu, jadi kakak kelas kalau enggak adik kelas. Nah kayak gitu Sobat Bahana, sepanjang istirahat. Jadi kalau istirahat pertama itu belum selesai, nanti disambung lagi istirahat kedua gitu Sobat Bahana. Nah itu tuh titik serunya sebetulnya Sobat Bahana. Kalau enggak betengan biasanya peta umpet kayak gitu. Kalau dulu namanya di daerah Bila namanya deli-delian Sobat Bahana. Kalau di daerah Sobat Bahana sendiri namanya apa, boleh banget diceritain di pagi hari ini gitu. Kalau main deli-delian atau peta umpet ini titik serunya waktu kita enggak pernah jadi nih Sobat Bahana. Biasanya ada tuh orang yang jago banget atau sepuh banget nih kalau sembunyi sama waktu pegang palangnya ini. Jadi dia sembunyi-sembunyi sampai akhirnya dia nak dulu bahasanya sekong gitu Sobat Bahana kalau pegang palangnya itu. Nah itu gak pernah jadi, ada banget. Wah itu merasa, oh aku menang, aku gak pernah jadi, aku hebat gitu. Ada juga Sobat Bahana tim yang atau orang yang jadi apes banget gitu Sobat Bahana, sembunyi di mana-mana, ketahuan, terus mau sekong model gimana aja keduluan kayak gitu Sobat Bahana. Jadi ada juga itu jadi. Terus nah Sobat Bahana sendiri apakah juga punya cerita di masa kecil permainan untuk bernostalgia gitu. Nah boleh banget diceritain sama Bila di 085-634-5-4545 gitu. Selain mungkin permainan betengan, peta umpet atau deli-delian ini, terus main layangan sampai sore, dari pagi sampai sore gak pulang-pulang sampai dimarahin bundanya, ataupun main lompat tali pakai karet gitu. Kalau Bila dulu lompat tali pakai karet tuh biasanya Sobat Bahana, dari yang ular kecil, ular besar, habis itu ombak kecil, ombak besar gitu. Ada lagi yang tingginya itu udah sama kayak anaknya yang pegang itu Sobat Bahana. Nah itu biasanya pakai apa ya lompatnya, yang jungkir gitu loh Sobat Bahana. Nah lompatnya pakai yang itu dulu itu. Wah hebat banget, dulu ngerasa hebat banget kalau sudah di titik itu Sobat Bahana. Apakah Sobat Bahana juga sepuh lompat tali nih, lompat tali pakai karet? Kalau dulu namanya bukan lompat tali pakai karet Sobat

pernah zaman bila, namanya itu semprengan kalau nggak salah lo ya. Tapi kalau di daerah Sobat Buana mungkin berbeda, boleh banget nih di-spill namanya apa tuh, lompat tali pakai karet gitu. Nah tapi Sobat Buana, dulu tuh entah kenapa bila itu disuruh, sebetulnya ini bila pikir-pikir ternyata tidak berguna Sobat Buana. Habis lompat tali pakai karet yang sepanjang itu kita buat, disuruh karetnya itu disuruh ngelepasin lagi satu-satu Sobat Buana. Jadi udah bikin, awal-awal tuh bikin panjang banget, lama banget, ada 1 jam itu bikinnya Sobat Buana. Habis selesai disuruh lepas lagi semua karetnya, entah itu karetnya mau dipakai Ibu Bila buat bungkus nasi ataupun emang biar kelihatan lama aja mainnya, biar enggak biar Sobat Buana, biasanya ibu-ibu kan enggak suka anaknya itu lari-lari Sobat Buana. Nah, biar lama main lompat tali itu biar enggak ikut lari-lari, biasanya itu juga berpengaruh. Jadi habis dipasang kita buat lompat tali, disuruh ngelepasin lagi. Dan setelah bila besar, bila pikir-pikir, itu buat apa dilepasin lagi? Padahal ya, satu paket karet itu, satu kresek karet itu, bila pakai ya, setiap bila main itu ya bila pakai gitu, nggak ganti-ganti sebetulnya. Tapi setelah besar, kenapa dulu disuruh ngelepas lagi gitu? Dan anak kecil ya nurut-nurut aja ya Sobat Buana. Tapi nggak apa-apa Sobat Buana, mungkin itu bisa jadi cerita zaman kita kecil gitu, bernostalgia. Kalau Sobat Buana sendiri gimana? Apakah ada cerita lucu gitu? Atau ceritanya waktu kecil bernostalgia bermain apa? Boleh banget diceritain sama Bila di 0856 3454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan.

0: gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
0: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
0: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan

0: Asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Wana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Wana, tadi sudah bersama Bila, Mas, banyak sekali ngobrol-ngobrol banyak sekali tentang permainan dan nostalgia zaman dulu gitu ya Sobat Wana. Nah, Sobat Wana yang lain gitu yang baru gabung juga selamat bergabung di pagi hari ini gitu. Semoga aktivitas pagi hari ini lancar dan obrolan kita di pagi hari ini juga lancar ya Sobat Wana. Tadi ada juga beberapa Sobat Wana yang bilang, "Kak, dulu aku main betengan itu sama antar desa, Kak, antar dusun gak?" gitu. Nah, Sobat Wana sendiri untuk yang lain gitu ya. Coba bayangin, kalau mainnya antar dusun, antar RW gitu, sebanyak apa tuh pemainnya dan seru apa tuh Sobat Wana? Biasanya ini mainnya harusnya itu di lapangan yang gede ya Sobat Wana. Jadi di lapangan main beteng-betengan rame banget, udah kayak 17-an tuh Sobat Wana. Jadi gak usah nunggu 17-an kalau main permainan kayak gini. Kalau zaman dulu tuh main permainan kayak gini tuh gak usah nunggu 17 Agustus ya Sobat Wana. Tapi kalau zaman sekarang, wah itu 17 Agustus zaman sekarang tuh juga jarang banget Sobat Wana yang main permainan kayak gini gitu ya. Panjat pinang pun udah jarang ya Sobat Wana. Jadi ayo Sobat Wana, kita memunculkan lagi budaya permainan tradisional gitu ya. Budaya liburan kayak dulu tradisional yang mungkin anak-anaknya atau buah hatinya bisa diajari bermain bersama di taman kayak gitu. Jadi mungkin kumpul sama keluarganya atau family time-nya bisa main bareng sama anak gitu. Jadi gak hanya main di rumah, main bongkar pasang aja tuh, main mobil-mobilan aja, tapi bisa bikin mobil sendiri dengan alat seadanya gitu. Bisa dari pelepah pisang, bisa dari kulit jeruk bali ya Sobat Banana. Kalau Sobat Wana sendiri dulu pernah bikin mainan apa aja tuh? Kalau Bila ya dulu pernah bikin tembak-tembakan dari pelepah pisang. Itu satu, bikin kalung-kalungan dari daun singkong itu. Terus habis itu bikin yang mobil-mobilan dari kulit jeruk bali itu juga pernah gitu Sobat Wana. Terus bikin kayak kereta tarik-tarikan kayak diupin-upin tuh Sobat Wana, tapi ini dari daun pisang itu juga pernah. Kalau Sobat Wana sendiri, apakah ada tuh permainan atau sebuah barang yang untuk main gitu, tapi buat sendiri tuh zaman dulu? Boleh banget nih di-spill di pagi hari ini, diceritain sama Bila. Mungkin nanti bisa jadi referensi buat adik Bila nih, biar adik Bila itu setiap pagi atau weekendnya itu gak dipenuhi dengan mau main HP, mau nonton TV kayak gitu. Tapi dulu pernah Sobat Wana waktu liburan tuh kayak gitu, janjian nih sama tetangga, ayo nanti nonton, mungkin ada iklan tuh, iklan film yang tayang waktu liburan itu. Nah itu kan mau nonton nih Sobat Wana, jadi ngajak tetangga, ayo nonton ini gitu. Akhirnya di satu rumah gitu, salah satu rumah, nonton tuh. Di situ udah itu bunda-bundanya bersih-bersih rumah, masak, nyuci dan lain-lain, anaknya anteng di situ. Jadi biar anteng dikasih tontonan, dikasih jajan, udah enggak berantem. Zaman dulu tuh kayak gitu Sobat Wana, tapi zaman sekarang wah, nonton film satu aja anak-anak tuh masih bisa berantem Sobat Wana. Entah itu rebutan inilah rebutan itulah. Kalau zaman dulu enggak, anak zaman dulu pasti nurut-nurut gitu Sobat Wana, sampai filmnya selesai, bahkan sampai ketiduran juga ada. Terus ada juga yang temannya nih ketiduran, ditinggal pulang Sobat Wana nonton film tuh. Jadi gitu, kalau dulu masih seru Sobat Wana nonton TV bareng. Kalau dulu nontonnya pakai TV, kalau sekarang bisa pakai HP ya Sobat Wana. Nonton TV bareng, satu gang kayak gitu, satu RT atau satu RW gitu. Satu RT Sobat Wana, satu RT nonton bareng. Habis itu sampai pagi, dari pagi sampai siang biasanya. Kalau weekend kayak acara mungkin memperingati hari besar kayak gitu Sobat Wana. Nah itu ada film tertentu biasanya tayang dari pagi sampai sore gantian-gantian gitu. Jadi gak cuman kartun aja ya Sobat Wana. Nah Sobat Wana sendiri itu waktu kecil apakah juga sama, atau ada Sobat Wana yang waktu kecil belum jadi tren TV gitu, TV itu belum ngetren kak gitu, jadi jarang lihat TV? Ada juga mungkin Sobat Wana cerita ini, selain nonton TV ini biasanya Sobat Wana nonton apa, atau Sobat Wana main apa dulu waktu kecil gitu. Langsung aja ceritain sama Bila di sini di 085 634 5454 5454.

0: Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali Sobat Bahana mengenai permainan-permainan dan mungkin aktivitas di weekend. Kalau dulu waktu kita kecil Sobat Bahana, waktu Sobat Bahana dan bila kecil kita Sobat Bahana. Nah untuk bunda-bunda nih zaman sekarang ya Sobat Bahana, semoga gitu sang buah hatinya sudah diajarkan untuk bermain permainan tradisional, tidak hanya bermain gadget aja ya Sobat Bahana, dan itu penting sekali. Nah dulu biasanya Sobat Bahana ada juga nih satu hal yang bisa jadi sumber bunda-bunda ini bisa murka kalau waktu weekend atau waktu libur hari minggu itu anaknya main, yaitu main gak ingat waktu sama drama dulu Sobat Bahana. Jadi pagi-pagi tuh bangun tidur tuh udah suruh mandiin, udah suruh nyuapin, habis itu udah berangkat pamit mau main gitu. Waktu sampai rumah temennya siang-siang itu kan bunda-bunda biasanya tuh kalau siang tuh nyuapin anaknya lagi kan makan siang ya Sobat Bahana. Nah si anak ini malah makan di rumah tetangganya tuh. Nah itu biasanya buat bunda-bunda murka, makan di rumah aja, jangan makan di rumah tetangga. Biasanya kayak gitu Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana, kalau kita udah terlanjur gitu, waduh bunda-bunda itu udah, kamu kenapa makan di sini gitu. Nah terus habis itu, kalau ada juga Sobat Bahana di weekend-weekend tuh, bunda-bunda murka biasanya karena kita main tuh. Kita main tiba-tiba tuh ada tukang pentol, ada tukang es krim, ada tukang cilok kayak gitu. Nah terus itu biasanya buat anak-anak yang sering jajan ya Sobat Bahana, pasti minta. Dan mintanya itu, yang pertama tuh ada tukang pentol, udah minta diturutin. Habis itu ada tukang es krim, minta lagi. Terus udah tadi kan udah jajan, bundanya bilang gitu. Terus habis itu mesti anaknya, tapi kan itu es krim, mesti gitu. Terus sampai siang tuh Sobat Bahana, sampai siang tuh gantian banyak sekali penjual-penjual yang ke masuk gang itu.

atau melewati rumah itu karena tahu itu anak-anak kalau libur itu pasti di rumah gitu. Nah habis itu Sobat Buana, sehari itu kalau libur malah bisa makin boros. Biasanya yang biasanya sekolah cuman sangu atau diberi uang saku itu 5.000, kalau libur malah bisa 10.000. Karena apa? Karena mungkin ada 5 penjual yang lewat. Satu penjualnya dikasih 2.000, beli 2.000. Waduh, itu bisa sampai 10.000 per minggunya sebetulnya, per hari minggunya. Wah, itu bikin bunda-bunda biasanya kalau malam tuh udah bilang, gak boleh jajan lagi karena tadi sudah jajan gitu. Nah Sobat Buana sendiri dulu tim seperti itu gak? Mungkin apakah juga drama dulu kalau mau minta jajan di penjual yang lewat gitu Sobat Buana? Apakah Sobat Buana langsung gitu, langsung bunda gak jajan gitu? Atau nurut aja kalau gak dikasih uang jajan? Atau ada juga nih Sobat Buana, penjual lewat, bundanya belum ngasih uang, belum bilang bundanya, udah bilang, pak beli 5.000, udah dikasih tuh pentolnya. Terus uangnya nggak dikasih, nggak tahu anaknya itu mungkin belum belum ngerti ya Sobat Buana. Tapi itu ngeselin banget kan Sobat Buana. Jadi tukang penjualnya itu udah di stop, udah pesen, tapi belum bilang bundanya kalau beli. Nah terus ke rumah bilang bundanya beli ini, udah dibeli. Wah itu mau nggak mau kan mau harus bayar ya Sobat Buana. Nah itu yang paling ngeselin biasanya anak-anak bocah-bocah itu Sobat Buana. Apakah Sobat Buana ada juga yang seperti itu gitu? Nah, buat Sobat Buana seperti itu, semoga gitu ya, anaknya nanti gak kayak gitu ya Sobat Buana. Jadi diajarin yang bagus gitu, diajarin kalau ada penjual lewat itu minta uang bundanya dulu dengan baik-baik gitu. Nah Sobat Buana, ternyata ya Sobat Buana, berakhir sudah juga Sobat Buana siaran Bila pada pagi hari ini gitu. Nah Bila akan kembali lagi besok ya Sobat Buana, pasti membawa topik-topik yang menarik lagi gitu. Nah hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah membahas banyak sekali topik tentang nostalgia, permainan, hingga aktivitas lalu jajan-jajan gitu dulu waktu kecil versus sekarang gitu Sobat Buana. Pastinya serunya gak kalah berbeda, cuman mungkin cara bermainnya dan cara kita berinteraksi berbeda gitu ya Sobat Buana. Nah jadi Sobat Buana jangan dilupakan permainan zaman dulu atau tradisi di zaman dulu gitu ya Sobat Buana, bisa dilestarikan lagi ke anak cucunya gitu. Nah Sobat Buana, Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahan.

Tim FM Bahana Radio Sobat Bahana, polisi akan segera melimpahkan perkara Roy Suryo CS. Sobat Bahana, koordinator tim hukum Troya Refli Harun menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto Sobat Bahana, yang menyebutkan penyidik ini akan melimpahkan perkara Roy Suryo ke Kejaksaan atau P21. Sobat Bahana, menurut koordinator hukum Troya Refli Harun, pernyataan itu bersifat normatif. Refli menilai Kabid Humas Polda Metro Jaya tak tahu kapan penyidik ini akan melimpahkan perkara itu ke Kejaksaan. Sobat Bahana, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, di kawasan Tebet Jakarta Selatan Jumat 22 Mei kemarin, Refli Harun mengatakan kalau pernyataan yang normatif disampaikan oleh Polda Metro Jaya itu bersifat normatif. Kemudian dia juga menilai dia juga menilai pernyataan itu menandakan belum mengetahui apakah P21. Dan Sobat Bahana, ini menurutnya apa yang disampaikan memang doing his job sebagai seorang humas. Sobat Bahana, terlepas dari itu, Refli Harun menilai perkara yang menyeret kliennya ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan perkara itu terlampau melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHAP baru.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, Sobat Bana. Menikmati akhir pekan bareng keluarga, barengan teman-teman cinta, teman-teman tercinta, atau mungkin lagi sendirian, atau justru malah disibukkan dengan segala rencana dan aktivitasnya. It's okay, semuanya dinikmatin aja gitu ya. Yang pasti di Labana udah siap banget nih menemani apapun yang pengen dikerjakan pagi hari ini. Sobat Bana, kita bareng-bareng menikmati ngopi spesial untuk bisa ngobrolin bareng nih topik yang bakal kita hadirkan pagi hari ini di ngopi spesial barengan Lila gitu. Nah, Sobat Bana, kalau weekend gini kan identik dengan suasana nyantai gitu ya. Mau ngopi juga boleh gitu. Nah, yang mau ngopi ini Sobat Bana, kira-kira kalau akhir pekan seperti ini pilih ngopinya di rumah atau ngopinya pakai nongkrong aja di luaran gitu. Oke, kita tunggu di sini ya komentarnya atau ceritanya Sobat Bana, silakan deh bisa di-share. Mulai dari sekarang, Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin, apapun itu yang terjadi boleh banget ya kasih informasinya ke sini. Kita tunggu juga di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

105,5 FM Bayana Radio Sobat Bayana. Yang barusan gabung barengan Lina di sini, gimana kabarnya? Kepakan hari ini semoga tetap sehat, semangat gitu ya, dan kopinya udah siap juga menemani pagi ini gitu loh. Menikmatinya di ngopi spesial. Lebih aja banget gitu, apalagi kita bisa bisik-bisik tetangga. Bukan gosip ya, kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ngobrol santai ya tentang hal-hal keseharian gitu. Yang pagi ini temanya sih ringan aja sih Sobat Bayana, tapi tetap ternyata sering bikin apa ya, bikin pilihan sendiri gitu loh. Nah, akhir pekan nih Sobat Bayana, kalau kamu nih lebih milih ngopi di rumah atau nongkrong di luar gitu ya. Kan ada sebagian yang tim rumah banget gitu, katanya sih lebih hemat, lebih tenang, bisa pakai daster, celana pendek gitu ya, tanpa mikir penampilan gitu deh. Tapi ada juga yang merasa kalau weekend tuh kurang seru banget kalau tidak menikmati udara luar gitu loh Sobat Bayana. Nah, kalau kamu sendiri coba kasih doang ceritanya di sini gitu. Kalau akhir pekan lebih pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar? Kita tunggu ya di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bayana atau di chatroom nih yang ada

di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio gitu. Eh, Sobat Bahana, waktunya banyak banget sampai di jam 10 pagi dan boleh dong berbagi informasi juga apapun yang terjadi sekitar kamu, kita tunggu di sini ya. Kalau ada videonya langsung share aja ke 08563454545. Oh ya, Sobat Bahana, kemarin kan sebagian besar wilayah Sumatera ini mengalami pemadaman listrik massal sekitar 6 jam ya. Di sejumlah wilayah Palembang, Sumatera Selatan yang akhirnya kembali menyala pada Sabtu 23 Mei hari ini jam 00.30 dini hari tadi Sobat Bahana. Karena sebelumnya listrik padam di seluruh hampir wilayah di seluruh wilayah Kota Palembang sejak hari Jumat kemarin sekitar jam 18.44 gitu, dan tentu saja gangguan itu membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat, menjadi terganggu, gelap gulita juga kondisinya gitu ya, sampai saat ini pun penyebab listrik padam ini belum diketahui Sobat Bahana kenapa gitu. Tapi yang pasti ini ya, selama listrik padam sejumlah ruas jalan di sana tuh juga minim penerangan dan warga pun juga banyak yang keluar rumah karena gerah gitu, nggak bisa nyalain kipas angin, nggak bisa nyalain AC gitu. Nah, pagi hari ini Sobat Bahana jam 00.30 sudah hidup lagi listriknya gitu ya. Jadi udah bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Ya memang peristiwa ini memang lagi ramai juga diperbincangkan di media sosial. Banyak warga yang mengeluhkan, duh lama banget pemadamannya. Terutama karena terjadi pada malam hari nih ya, saat masyarakat tuh sedang beristirahat gitu Sobat Bahana. Tapi meskipun aliran listrik sekarang sudah kembali normal, sebagian masyarakat di sana ternyata juga masih mengaku khawatir kalau gangguan serupa itu bisa terjadi kembali seperti itu Sobat Bahana.

0: Sasa.
1: Terima kasih Sasa.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
7: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: 100.5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana.

0: Beberapa hari lagi kita merayakan Hari Raya Kurban gitu ya. Dan mungkin yang masih pada sibuk berburu hewan kurban gitu Sobat Bana, mesti tahu juga nih gimana kiat memilih kurban sesuai dengan ketentuan. Kiat memilih hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan ya Sobat Bana. Yang pasti harus cukup umur gitu. Kalau untuk kambing atau domba ini minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi seri tetap gitu maksudnya. Terus kalau sapi atau kerbau ini minimal 2 tahun atau sudah berganti gigi seri tetap. Dan untuk pengecekan usia ini bisa dilakukan dengan cara cek catatan kelahiran hewan, kemudian cek gigi hewan apabila 2 gigi susu di bagian depan sudah tanggal, Sobat Bana. Kemudian untuk kambing atau kalau ini ya 2 gigi susu di bagian depan ini sudah tanggal, untuk kambing atau domba ini berusia 12 hingga 18 bulan dan kalau sapi atau kerbau berarti berusia 22 bulan gitu. Nah, yang pasti juga mesti perhatikan nih Sobat Bana, tidak cacat dan sesuai dengan syariat gitu. Hewan yang perlu dihindari nih Sobat Bana, buta, kemudian pincang, terlalu kurus, telinga terpotong, ataupun juga ekor putus gitu ya. Terus ini yang paling utama tuh sehat gitu, dengan ciri-ciri aktif dan tidak lemas, nafsu makannya baik, kemudian matanya berwarna cerah, cuping hidungnya basah tetapi bukan karena flu ya. Terus bulunya bersih dan juga mengkilap, tidak menunjukkan gejala sakit seperti lemas dan tidak memiliki luka yang serius Sobat Bana. Nah, ketika diperiksa petugas ini pastikan pilih hewan kurban dari tempat penjualan yang sudah diperiksa oleh petugas ya, oleh petugas kesehatan hewan gitu. Kemudian hewan ini berasal dari lapak yang sudah diperiksa oleh dinas terkait. Ini juga jaminan nih Sobat Bana ya. Hewan kurban yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk berkurban ini menjadi tidak sah gitu. Nah, kalau tidak sah Sobat Bana, hewan itu memiliki status daging biasa gitu, bukan menjadi daging kurban gitu ya. Oke, jadi ini juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Sobat Bana, memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan tidak menunjukkan gejala penyakit gitu. Baik, kita ada di menit yang ke-25 dari jam 8 pagi, saat pagi Lila yang baru saja gabung juga di sini mungkin. Tapi kalau udah gabungnya dari tadi, makasih banget gitu. Nah, ngomongin soal akhir pekan nih Sobat Bana, kira-kira pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar aja mumpung akhir pekan gitu Sobat Bana. Ya sebenarnya sih bukan soal kopinya aja ya, tapi suasananya gitu. Kalau ketemu teman, cari udara baru, sampai berburu tempat yang estetik buat foto, mungkin Sobat Bana lebih pilih nongkrong di luar, ngopi di luar gitu. Tapi kalaupun tipenya tuh emang anak rumah banget gitu Sobat Bana ya, lebih hemat juga bisa ngumpul bareng keluarga, nah mungkin pilihnya ngopi di rumah gitu. Nah kalau kamu sendiri nih Sobat Bana, kira-kira masuk tim yang mana sih, ngopi di rumah aja atau ngopinya nongkrong di luar gitu? Kita tunggu ya Sobat Bana, bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, terus di radio visualnya Bahana, lewat aplikasi Express Radio, di situ ada chat roomnya. Silahkan bisa banget juga untuk ceritain nih pilihan kamu gitu. Kalau akhir pekan tuh ngopinya di rumah atau ngopinya nongkrong di luar gitu. Oke, Sobat Bana silahkan deh, kita tunggu yang juga masih pengen gabung di sini menikmati suasana akhir pekan dengan menikmati ngopi spesial gitu. Gak usah khawatir, waktunya masih banyak banget ya, sampai di jam 10 gitu. Jadi pengen berbagi informasi juga kita tunggu banget, karena waktunya juga masih banyak. Silakan aja kalau punya videonya, nah lebih bagus gitu, ke 0856345445 bisa juga di radio visualnya Bahana gitu ya, lewat aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, Sobat Bahana, selamat pagi nih yang sudah berbagi cerita di sini. Coba siapa? Kalau akhir pekan pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar, alasannya apa nih? Selamat pagi nih dari Mbak Ita. Aku tuh suka banget loh Mbak ngopi barengan suami gitu. Tapi kalau akhir pekan sih sebisa mungkin ngopinya barengan aja di rumah gitu. Jadi kalau nggak akhir pekan bisa ngopi sendiri-sendiri di luar gitu Mbak maksudnya? Oh enggak, mungkin pupung lagi ada waktu bareng, biasanya kan ngopinya sendiri-sendiri gitu kali ya. Suaminya mungkin ada kerjaan, ngopinya di luar barengan teman, mbaknya di rumah, nampung akhir pekan bisa dinikmati ngopi barengnya tuh di rumah aja gitu. Udah hemat, bisa sambil masak dan ngobrol sama keluarga, tuh kan bener. Nah ini dia nih Sobat Bahana, tim rumah yang biasanya memang punya alasan kuat ya. Udah bisa hemat, terus menikmati quality time juga barengan keluarga gitu ya. Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir memang cara menikmati ngopi itu kan macam-macam ya. Ada yang cukup pakai kopi saset atau juga kopi tubruk gitu di rumah, ditemani gorengan dan mungkin juga playlist favorit gitu. Rasanya tuh udah healing banget gitu ya. Tapi ada juga yang bilang suasana luar itu juga penting untuk bisa bikin kita tuh fresh lagi gitu loh. Karena udah 5 hari ke belakang udah disibukkan banget dengan aktivitasnya, pikirannya juga udah terkuras tenaga, terus waktunya gitu ya. Nah mungkin akhir pekan memang saatnya buat merefresh lagi gitu, ngopi di luar ini kadang memang menjadi cara recharge setelah 5 hari kerja atau aktivitas yang udah padat banget gitu Sobat Bahana. Ya meskipun begitu ya, nongkrong di luar itu kan kadang-kadang juga bikin dompet deg-degan, apalagi tanggal-tanggal seperti ini ya. Nah niatnya pesan satu gelas kopi, pulangnya bisa tambah dessert, mungkin juga foto-foto, tanpa sadar wah pengeluaran pun juga ikut nongkrong nih Sobat Bahana. Oke, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial untuk yang mau kasih ceritanya di sini ya. Kita persilahkan nih sampai jam 10 pagi nanti.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: BNS News.
1: Sobat BNS, setelah 12 jam listrik di sebagian Sumatera Utara belum menyala. Sobat BNS, listrik di wilayah Sumatera Utara atau Sumut ini padam karena gangguan pada transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN sejak kemarin. Dan sampai pagi ini Sobat BNS, ternyata masih ada sebagian wilayah Sumatera Utara yang listriknya belum sepenuhnya pulih. Sobat BNS, seperti di Deli Serdang misalnya, ini di daerah Tembung ini juga masih mati lampu. Dan Sobat BNS, listrik di sini juga sudah padam lebih dari 12 jam dan membuat jaringan internet terganggu. Sobat BNS, listrik juga masih padam di wilayah Jalan Flamboyan, Jalan Asrama Medan Hervetia. Namun listrik sudah hidup kembali di wilayah Perumnas Mandala, Deli Serdang, sebagian wilayah di Tanjung Morawa, Deli Serdang, juga Jalan Bromo Medan. Sobat BNS, PLN Yut Sumatera Utara ini sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf terkait pemadaman listrik serentak di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. PLN mengatakan pemadaman itu terjadi karena cuaca buruk. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Radio Informasi dan Hiburan.
6: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
7: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 19 menit lagi di sesi yang pertama. Masih banyak banget kesempatannya untuk gabung di sini. Silakan berbagi informasi juga nih, apapun yang terjadi sekitar kamu ya, situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan. Nah, semuanya boleh banget kita tungguin gitu di 085634545 ya. Baik Sobat Bana, selamat pagi dulu nih yang masih pingin

apa ya, berbincang-bincang ngobrol gitu bareng Alila untuk topik hari ini. Jangan kemana-mana, terus dong stay-nya di situ ya. Kalau akhir pekan kayak gini, pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar gitu, Sobat Bana. Kita mau cari tahu ya, ngopi di rumah lebih nyaman ataukah lebih membosankan? Nongkrong di luar itu jadi kebutuhan

Tuh ya, pokoknya kita tunggu di sini. Yang sudah masuk dulu aja, terima kasih. Halo, selamat pagi Mas Dika. Kalau aku sih pilih nongkrong di luar, ketemu teman itu bisa bikin pikiran lebih fresh gitu loh, Mbak. Oke, betul banget juga sih, betul juga sih gitu. Kadang-kadang kan yang dicari itu bukan kopinya ya, tapi teman, cerita dan suasananya gitu ya enggak sih? Oke, Mas Dika, makasih banget ya udah gabung di sini. Terus ada satu lagi nih, Aan. Halo Aan. Kalau akhir bulan kayak gini ya pilih ngopi di rumah aja gitu Mbak. Awal bulan deh ntar baru nongkrong. Kan punya uang saku banyak kalau awal bulan. Kalau gini kan ya nanti kalau ditraktir temen juga gak enak gitu. Kalau gak ngeraktir juga kadang-kadang gak enak. Jadi serba susah, jadi mendingnya lebih aman gitu ya. Daripada gak enakan, ya mending ngopinya di luar, di dalam rumah aja, di rumah aja gitu ya. Realistis juga sih Aan ya, berarti bukan tim rumah ataukah tim luar gitu. Tapi ya menyesuaikan tanggal. Kalau bukan tanggal sih, kalau Lila bilang ini menyesuaikan dana gitu. Biasanya kalau dana tua kan memang dananya mesti diirit gitu kan. Kalau tanggal muda mungkin bisa lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi gitu kalau nongkrong di luar gitu ya Aan ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Sobat Buana, kalau akhir pekan tuh lebih pilih nongkrong di luar atau cukup ngopi di rumah aja? Kita kasih pilihan nih, boleh dong cerita pilihannya gitu di sini ya, di ngopi spesial kita. Ntar lanjut lagi di sesi yang kedua, so keep stay tune.

0: dan lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Mulai 1 Juni, pengguna media sosial di Malaysia ini wajib mengunggah dokumen verifikasi usia. Sobat Bahana, pemerintah Malaysia ini mewajibkan pengguna media sosial untuk mengunggah dokumen resmi. Nah, dokumen resmi ini seperti kartu tanda penduduk atau paspor sebagai mekanisme verifikasi usia untuk mencegah penggunaan medsos anak di bawah usia 16 tahun. Sobat Bahana, ketentuan itu mulai berlaku 1 Juni 2026 seperti diatur dalam Pedoman Pelindungan Anak atau CPC dan Pedoman Mitigasi Risiko atau RMC yang berada di bawah Undang-Undang Keamanan Daring 2025 di Malaysia. Sobat Bahana, menurut Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Ni Ching, pihaknya sudah meminta platform media sosial untuk menerapkan verifikasi usia. Jadi pengguna media sosial Sobat Bahana ini wajib memverifikasi usia mereka dengan menggunakan dokumen yang dikeluarkan pemerintah, seperti kartu identitas, paspor, atau dokumen resmi yang lain. Sobat Bahana, apabila verifikasi usia di media sosial hanya dilakukan dengan pernyataan diri, maka siapapun bisa mengaku cukup umur untuk menggunakan media sosial. Sobat Bahana juga mengatakan untuk sementara Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia belum menetapkan teknologi spesifik yang harus digunakan platform media sosial untuk memverifikasi usia. Dan pemerintah Malaysia akan memberikan jangka waktu untuk menerapkan proses itu sebelum tindakan penegakan hukum diambil. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

dan hiburan. Nah, Sobat Bana, masih ada waktu 1 jam di Ngopi Spesial untuk edisi akhir pekan hari ini di Sabtu 23 Mei ya. Ada satu hal yang menarik nih Sobat Bana, kalau sekarang ini, sekarang tempat ngopi itu bukan sekedar tempat minum kopi aja gitu. Kadang jadi tempat kerja, jadi meeting kecil, tempat meeting kecil gitu ya, reunian gitu. Bahkan menjadi tempat untuk bisa mencari inspirasi gitu loh. Sementara rumah tuh juga sudah mulai berubah. Banyak orang bikin sudut ngopi sendiri gitu di dalam rumah ya. Tidak perlu mahal, yang penting sih nyaman gitu. Jadi sebenarnya bukan pilihan ini bukan soal mana yang paling benar, karena tiap orang kan punya cara untuk menikmati weekend tuh berbeda-beda gitu Sobat Bana ya. Oke, kalau memilih, harus memilih salah satu di akhir pekan ini, Sobat Bana lebih milih ngopi di rumah atau nongkrong di luar gitu. Kita tunggu nih Sobat Bana, silakan deh bisa di share lagi ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di situ ada chat roomnya, bisa juga tulis komennya di situ, kita bakal angkat di sini gitu. Jadi segala platform media sosial kita bisa banget ya untuk memberikan tanggapan atau komentarnya. Kalau akhir pekan Sobat Bana kira-kira pilih yang mana nih? Yang pilih ngopi di rumah aja atau nongkrong di luar gitu. Oke, waktunya masih banyak banget, kita tungguin sampai jam 10 pagi ya. Sobat Bana, setelah ini kemarin dihantam dengan banyak informasi tentang hanta virus gitu ya. Nah, sekarang ini muncul lagi kondisi yang sekarang juga sudah ditetapkan sebagai darurat internasional loh Sobat Bana, wabah Ebola gitu. Nah Sobat Bana, wabah Ebola gitu yang sudah mulai menyebar juga di berbagai negara gitu, dan ini petugas Palang Merah itu juga ini ya, bersiap-siap menangani jenazah korban yang meninggal dunia akibat Ebola di Center Medical Evangelix Komune Hoho Bunia, Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo di hari Kamis 21 Mei lalu Sobat Bana. Mereka ini menangani jenazah korban yang meninggal karena Ebola gitu ya. Dan WHO sendiri menyatakan kalau sampai Jumat kemarin Sobat Bana, korban epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo ya, ini sebagai pusat penyebaran gitu, sampai kini ini sudah mencapai 82 kasus yang terkonfirmasi dengan 7 kematian terkonfirmasi Sobat Bana. Tapi jumlah sesungguhnya diperkirakan akan lebih besar lagi gitu ya, jauh lebih besar gitu, hampir 750 kasus suspek dan 177 kematian. Itu kondisi kondisi terkini di pusat penyebaran, dan WHO ini Sobat Bana sudah menyebutkan kalau Ebola menjadi darurat internasional.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Rana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
3: Sobat Bahana, WHO memang sudah menetapkan Ebola ini menjadi darurat internasional ya, dan kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap Ebola gitu Sobat Bahana. Pemerintah Indonesia sendiri sudah merespon status yang dikeluarkan WHO gitu ya, dengan cara meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Ebola ini gitu. Nah, caranya gimana? Langkah yang dilakukan oleh Kemenkes Sobat Bahana ini menyediakan petugas dan juga melakukan screening ya di pintu masuk internasional. Kemudian menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional kalau ditemukan kasus bergejala Ebola. Meningkatkan kapasitas laboratorium nasional ini untuk mendeteksi secara cepat dan juga respon dini Sobat Bahana. Ini langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Ebola ya. Nah, jadi untuk masyarakat sendiri nih, Sobat Bahana dihimbau untuk cuci tangan dengan sabun secara rutin, pakai masker ya saat kurang sehat atau di tempat dengan kerumunan, dan segera periksakan diri Sobat Bahana kalau mengalami gejala Ebola setelah bepergian dari luar negeri. Sobat Bahana, jumlah kasus 2026 ya, kasus Ebola berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 17 Mei 2026 untuk jumlah kasus 2026 ini mencapai 246 di dunia dan dengan 80 kematian. Status darurat ini ditetapkan WHO lantaran memiliki tingkat positif dan juga kematian yang tinggi serta lintas negara. Tapi belum ada nih Sobat Bahana, mudah-mudahan sih tidak ada ya kasus terkonfirmasi, kasus Ebola yang terkonfirmasi di Indonesia gitu. Jadi Sobat Bahana, jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker ya saat keluar rumah atau lagi ada di kerumunan banyak orang, dan segera periksa kalau mengalami gejala sakit Ebola setelah Sobat Bahana mungkin bepergian dari luar negeri gitu. Untuk penularan kasus Ebola sendiri Sobat Bahana, ini bisa dengan kontak langsung ya dengan manusia, hewan, atau benda.

Anda yang terkontaminasi oleh virus gitu. Untuk gejalanya diantaranya demam, kemudian nyeri otot, diare, dan juga pendarahan. Sobat Bana, untuk durasi gejalanya sendiri ini bisa dirasakan antara 2 sampai 21 hari gitu. Jadi kewaspadaan ini harus terus kita galakan, gak cuma terhadap Ebola aja, tapi juga hantavirus ya Sobat Bana yang ini sudah ditemukan di Indonesia gitu. Oke, kita ini sekedar mengingatkan Sobat Bana tentang kasus Ebola yang sudah ditetapkan sebagai darurat internasional oleh WHO karena bisa lintas negara dan tingkat kematiannya juga tergolong tinggi gitu. Kita masih tunggu nih sekarang yang pingin berbagi pendapat, tanggapan gitu tentang topik kita hari ini. Kalau akhir pekan nih Sobat Bana, pilih ngopi di rumah aja atau nongkrong di luar gitu. Nah itu dia topiknya ya. Kita masih tunggu di sini. Bisa di-share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana gitu. Saat pagi ini dari Santi, kalau aku sih sebenarnya suka ya dua-duanya gantian aja gitu. Kalau capek ya di rumah, tapi kalau butuh suasana baru ya aku nongkrong di luar aja gitu. Jadi semuanya gitu ya, tim semuanya gitu ya Santi ya. Oke, terima kasih. Yang lain kita masih tunggu di sini loh di Ngopi Spesial.

0: Buanas News.
1: Sobat Buana, listrik pada massal di Sumatera menyebabkan Padang macet total. Sobat Buana, pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Riau sampai Sumatera Barat pada Jumat 22 Mei malam ini melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat. Gangguan listrik ini tidak hanya membuat pemukiman menjadi gelap gulita dan juga aktivitas usaha terganggu, tapi juga menyebabkan kemacetan di sejumlah lokasi akibat lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Di Kota Padang, Sumatera Barat misalnya, padamnya listrik Sobat Bana membuat sejumlah traffic light mati total, dan kondisi itu menyebabkan arus kendaraan menjadi semrawut karena pengendara tidak lagi memiliki panduan lampu pengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Sobat Bana, akibatnya kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan utama Kota Padang. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya dan bergantian melintas di persimpangan demi menghindari kecelakaan. Dampak pemadaman listrik ini juga dirasakan oleh pelaku usaha Sobat Bana, dan ada banyak sebagian yang berdagang ini harus menutup warungnya karena pemadaman ini. Sobat Bana, pemadaman listrik massal di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan juga Sumatera Barat dipicu gangguan pada gardu induk pembangkitan dan jaringan transmisi. Gangguan terjadi setelah sistem kelistrikan Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah Sobat Bana ini mengalami pemisahan pada jam 18:44 waktu Indonesia Barat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
2: Flash News. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
5: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
8: Pengen tahu.
7: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
8: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
7: Radio?
8: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Baik Sobat Bana, kita lihat dulu yang sudah gabung ya, memberikan tanggapannya gitu. Kalau akhir pekan pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar. Bayu, selamat pagi. Nongkrong di luar sih, asal gak sering sih ya. Kadang-kadang UMKM kopi lokal kan juga perlu kita dukung, Mbak. Bagus banget. Setuju ya, menarik nih. Selain cari suasana segar di luar, nongkrong tuh juga bisa ikut apa namanya menggerakkan usaha kopi lokal ataupun juga kuliner lokal gitu ya Bayu ya. Oke deh, makasih banget. Halo juga saat pagi. Pagi dari Yuli. Yuli kamu di mana nih? Kalau buat aku sih ngopi di rumah paling nyaman deh, Mbak. Enggak perlu macet dan enggak perlu parkir. Terus dananya juga hemat. Ini tim anti ribet. Pokoknya langsung aja angkat suara gitu ya Yun ya. Ya Yuli ya. Terima kasih Yuli sudah gabung juga di sini ya. Ya itu dia Sobat Banem. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk bisa menikmati akhir pekan. Yang suka ngopi, ada yang memilih ngopinya di rumah aja, bisa ngumpul bareng keluarga, hemat. Terus gak perlu cari tempat parkir. Lebih seru mungkin kalau ditemani anak dan istri atau anak dan suami gitu ya. Terus ada juga sih yang pengen mencari udara segar di luar. Kalau tiap hari udah berkutat di rumah, nah akhir pekan mungkin sesekali nongkrong di luar boleh gitu ya. Silakan aja tergantung pilihannya. Nah kalau kamu sendiri Sobat Banem kira-kira mau pilih yang mana? Kita masih sediakan waktu 24 menit lagi untuk berbagi ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyerang.

0: tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
3: Sobat Bahana, puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Armusna ini tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Dan Kementerian Haji dan Umroh ini juga terus memaksimalkan persiapan menjelang puncak ibadah haji ini. Sobat Bahana, penertiban fasilitas akomodasi jamaah. Nah, ini dia ya, menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk bisa mewujudkan ini ibadah yang sejalan dengan visi tri sukses haji gitu, khususnya sukses ritual gitu Sobat Bahana. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anwar ini juga menegaskan ya, kalau tim petugas ya saat ini sedang bekerja keras memasang tenda sesuai dengan pengelompokan asal kloter sampai identitas personal gitu. Ketertiban penyelenggaraan ibadah haji ini memang mutlak membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen Sobat Bahana, mulai dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, kemudian juga ini yang pasti ya, pemerintah ini melarang keras pergerakan, adanya pergerakan jamaah yang berada di luar koordinasi resmi dari Kemenhats untuk bisa menjaga keselamatan pada fase yang benar-benar krusial gitu. Jadi harus mengikuti arahan, harus apapun dilakukan harus di bawah koordinasi ini ya, koordinasi resmi gitu. Dan kalau ada yang melanggar Sobat Bahana, tindakan tegas berupa sanksi administratif ini bakal langsung diberikan kepada lembaga bimbingan yang terbukti melanggar aturan komando seperti itu Sobat Bahana. Baik, kita masih punya waktu 13 menit lagi, silakan nih sok deh yang pengin gabung di sini ya, memberikan yang mau kasih tanggapan atau komen untuk topik kita hari ini. Kalau akhir pekan seperti ini Sobat Bahana, pilih ngopi di rumah aja atau nongkrong di luar nih. Kita masih tungguin pokoknya di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
2: to, Pak? Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro, toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro, toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro, toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ngopi di rumah atau nongkrong di luar kalau akhir pekan kayak gini, Sobat Bana. Nah, mungkin sih enggak ada jawaban tunggal gitu ya. Ada yang merasa rumah itu adalah tempat paling nyaman untuk bisa menikmati akhir pekan gitu. Ada juga yang butuh keluar sebentar nih, Sobat Bana, untuk menyegarkan pikiran gitu. Tapi yang penting sih bukan di mana kopinya diminum ya, tapi apakah bikin itu Sobat Bana benar-benar memberikan waktu istirahat, ngobrol dan juga menikmati hidup sejenak gitu loh. Oke. Okay. Makasih nih untuk Sobat Bana yang tadi udah berbagi ceritanya di sini, dan kayaknya Lila mesti pamit dulu karena waktunya udah udah habis gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung di sini. Pokoknya tetap semangat menjalani hari-harinya. Have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya, terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iya, maaf Pak. Iya.
1: Kamu nggak kelar-kelar loh.
0: Iya, secepatnya aku selesaiin.
1: Udah, aku tungguin ya.
0: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim.

0: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Leke, dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenis telu sampai patah sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samula.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
0: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan

0: lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: pergiin bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani?

0: campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
3: Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

107,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Silvana Radi, sebenarnya Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Pekanbaru Riau tengah menyelidiki kasus pembunuhan terhadap seorang pria bernama Heri Supriyadi. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, korban ditemukan tewas dalam kabin truk busu P9080UXQ. Tepatnya di ruang istirahat belakang bangku sopir dalam kondisi tubuh terikat tali dan dilakban. Demikian sekilas informasi 104.5 FM Bana Radio.

0: ngopi spesial.
1: 1.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Apa kabar untuk semuanya di kesempatan edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei ya. Semoga berkah rahmat dan kesehatan dimiliki oleh sahabat Bana. Ya, selama 1 jam ke depan di ajang spesial ya. Ngopi spesial bersama BPR Jatim. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi spesial ya. Ada Virgon. Semoga dengan hadirnya teman yang satu ini bisa apa ini, membuat anda berpikir bahwa itu di hadapan Allah. Selamat siang sekali lagi untuk Sobat Bana ya, bahwa Bank Jawa Timur, solusi anda mendapatkan modal untuk semua usaha anda. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja Sobat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Ada Mbak Deno, selamat siang yang ada di Dempel ya. Tetap semangat untuk beraktivitas jual tehnya ya. Ada tembang yang kita hadirkan ya.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.

0: hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Royal Music.
5: Mas Delva.

Rembana Radio. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi spesial ya, ada Sinta Arsinta dan Delvi Terawan ya, Raiso Ngabusi. Memang sobat Bana, kita enggak boleh berbohong ya. Ngabusi itu berbohong. Hendaklah jujur kepada siapapun ya, karena kalau orang jujur pasti akan mujur. Orang tua dulu menyebutnya seperti itu, sobat Bana. Masih bersama saya, Bana, diajak ngobrol spesial bersama BPR Jatim.

0: Trans News.
1: 105,5 Trans Radio. Sebenarnya Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan cuaca buruk diduga menjadi pemicu gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan padam listrik meluas di sejumlah wilayah Sumatera. Berita yang dilansir republika.co.id, gangguan tersebut terjadi pada jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi sebut bana, yaitu 275 kV Muara Bungo, Sungai Rumbe di Jambi pada hari Jumat malam. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Kemudian bersama saya O Bana dan BBR Jatim. Ada Puspita Nala, Akar Handoko.

36 menit lepas dari pukul 12 siang sebelum ada puspita Nala ya. Oke, ada Mbak Intan, selamat siang, tetap berkah ya. Yang lagi apa ini beraktivitas menjual es kelapa muda. Untuk Sobat Bana ya, Bank UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, ada ATM-nya. Ini bisa untuk membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor dan transfer. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat siang setelah ada ora kudu ngemis Tresno ya. Tresno itu kita tidak boleh mengemis ya. Menghamba seperti itu. Dalam mencari cinta ya, itu harus wajar saja seperti mana saling mengasim, saling mencintai. Informasi terakhir, Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang kami Jalan S. Parman 8 atau depan BDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Blau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Waligugun Rambe atau Selatan Balai Desa Waligugun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudono Genengawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749 778 atau kantor

Pengembangan radius berguna PT PLN Persero mengaku membutuhkan waktu 5 hingga 15 jam untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik yang padam di Sumatera. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan proses menghidupkan, menyambungkan, dan menyinkronkan pembangkit listrik berbasis energi hidro dan gas bisa lebih cepat. Demikian, Sekretaris Farmasi 104,5 FM Bana Radio.

145 lebar mana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Happy Asmara terendap laraku. Ada Mas Budi yang di Geneng ya. Terima kasih sudah bergabung, tetap semangat. Semoga laris ya. Dan bisa apa ini? Mudik. Tapi seminggu lagi Sobat Bana korban ya. Sobat Bana, kali ini kita akan membahas pilihan warna sepatu yang ternyata bisa menggambarkan kepribadian. Apa favorit Anda? Nah ini ya, pernahkah Sobat Bana sadar kalau selalu balik lagi ke warna yang sama setiap kali beli sepatu baru, entah itu hitam, merah yang mencolok, atau motif yang bikin orang dua kali lihat. Pilihan warna ternyata bukan sekedar soal selera estetika Sobat Bana. Para psikolog warna percaya bahwa warna yang kita pilih secara konsisten mencerminkan siapa kita, bagaimana kita ingin dilihat, dan energi apa yang ingin kita pancarkan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bana. Kita sudah 18 menit lepas dari pukul 1 siang Sobat Bana ya. Suasana di Ngawi, di Truno Joyo 119 Ngawi lagi mendung ya. Nah Sobat Bana, masih membahas tentang pilihan warna sepatu ternyata bisa menggambarkan kepribadian. Nah ini ya, untuk sahabat Bana yang gravitasi ke warna merah biasanya punya energi tinggi, percaya diri, dan apa ini, enggak takut jadi pusat perhatian. Merah adalah warna yang penuh intensitas. Ia bicara sebelum kamu sempat membuka mulut. Orang-orang dengan kecenderungan ini biasanya tegas dalam keputusan, pasionate dalam hal yang mereka cintai, dan punya selera yang kuat. Di dunia fashion, merah adalah pilihan klasik yang gak pernah salah untuk statement look. Sandal berwarna merah terang misalnya bisa langsung mengangkat outfit paling sederhana sekalipun menjadi terasa internasional dan powerful. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Masih dari Cuma Guru 119 Ngawi, Sobat Bahana, di ajang ngopi spesial. Kita sudah 24 menit lepas dari pukul 1 siang. Mbak Meni, selamat beraktivitas, semoga laris manis sotonya. Insya Allah, ya kalau libur kita akan ke sana. Nah, masih tentang pilihan warna sepatu, ternyata bisa menggambarkan kepribadian. Apa favoritmu? Nah, yang kedua adalah kuning. Si optimis yang selalu bawa energi positif. Pilih kuning, Sobat Bahana, mungkin kamu apa nih? Kemungkinan besar adalah orang yang menyenangkan di sekitar teman-temanmu. Warna ini identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan spontanitas. Orang yang menyukai kuning cenderung open-minded, mudah beradaptasi. Dia punya selera humor yang baik. Dalam konteks yang berpakaian kuning adalah warna yang butuh keberanian dan kamu punya itu. Kamu tipe yang gak terlalu pusing dengan aturan fashion. Lebih suka mengikuti perasaan dan mengekspresikan mood lewat warna. Selamat siang. Masih bersama saya, Awabana.

pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 145 Kepala Radio, sebetulnya Kementerian Pertanian memperkuat langkah ASTI Sipartip menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga stabil. Berita yang dilansir antara untuk siang ini, menghadapi Idul Adha, kami memperkuat sinergi bersama Champions Bawang Merah, pemerintah daerah, asosiasi serta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Demikian Flash News siang ini.

0: Express News.
1: Ngopi sih Pak Pur.
2: Oh monggo. Ya terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
1: Ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
2: Ya, seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
1: Yo iya, ya, gila. Dicoba ya Pak ya,
2: kalau
1: nyanyi gini. Ya,
2: siap.
1: Ambil aja Mas.
2: Untuk Indonesia Raya.
1: Ya. Betul. Ya.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Masih dari Trunogi 119 Ngawi, Sobat Bana. Bersama saya, Bana. Di ajang Ngopi Spesial.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kopi kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul.

0: berbudaya.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
2: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: Lagu ini lho, sing lagi keter juga.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Sekelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa

0: kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan
11: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat.

0: masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Tentara Nasional Indonesia turun tangan ikut memberantas pelaku begal yang tengah marak terjadi di Jakarta dan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Berita yang dilansir Viva untuk sore hari ini, Kapendam Jaya Letkol Ars Nur Iska menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung tugas Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian sekilas informasi 104.5 FM Bahana Radio.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali Sobat Bana di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya selama 2 jam kita akan kawal diajak ngopi senja ya, untuk menemani Sobat Bana yang apa ini tidak bisa menikmati malam minggu ya. Kompak, dan kita tunggu di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan?

0: aja nikmat banget. Karena kopi Bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana. Tetap kompak selalu. Ada Mbak Dia ya. Ya dari Kasreman, selamat apa nih mempersiapkan diri bersama temannya. Katanya mau ke Ngawi. Oke. Hati-hati di jalan. Titi Diji seperti itu ya. Terus ada Mbak Lili, selamat sore pula. Oke sobat Bana, saya akan membahas tentang kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam. Sebagian orang dengan IQ tinggi sering membuat perubahan kecil dalam hidupnya tanpa banyak mencari pengakuan dari orang lain. Mereka cenderung fokus pada hal-hal yang benar, memberi dampak positif bagi diri sendiri, bukan sekedar terlihat keren di mata publik. Dikutip dari Yours Tango, Order 1%, Better Colby, Huskin menyebutkan bahwa pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi biasanya dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka diarahkan.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Power geng, push!
5: Jangan ayo dong, ya! Wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
4: Baru?

0: barunya?
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena coklat ring,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my food booster,
0: menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile.
4: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 bersama saya Bana ya. Ada Banyu Langit, yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 155 tambahan radio sebetulnya pemerintah terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Berita yang dilansir republika.co.id. Saudari ini sebetulnya di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, penindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal hingga praktek penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 35 menit lepas dari pukul 4 sore sobat Bahana ya. Ada bintang yang hilang, berarti gelap. Diartikan kehilangan orang yang dicintai ya. Orang yang mungkin bakal apa ini sebenarnya berbahagia dengan Anda, tapi menghilang begitu saja, menjauh dari Anda. Mungkin masih banyak bintang-bintang yang lain sobat Bahana ya. Masih bersama saya yang membahas tentang kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam, yaitu pertama menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Orang dengan IQ tinggi disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Mereka tidak akan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau dianggap hanya membuang waktu. Tujuannya bukan sekedar merapikan ponsel, tetapi juga menjaga fokus dan kesehatan mental. Kebiasaan mengurangi konsumsi konten berlebihan dinilai membantu seseorang lebih tenang dan tidak mudah terdistraksi.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih,

0: banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
0: Apaan sih?
1: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
5: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
6: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
7: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah.
10: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Mbak Lili yang di Ndawu juga selamat sore ya. Terima kasih sudah di 085634545. Kalau suasana Ngawi terang ya. Masih berlanjut Sobat Buana ya, membahas tema ini, kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam. Kedua ini Sobat Buana ya, mengikuti insting sendiri dibanding tekanan sosial, alih-alih mengikuti ekspektasi lingkungan. Orang ber-IQ tinggi disebut lebih percaya pada nilai dan tujuan hidupnya sendiri. Mereka tetap mendengarkan saran orang lain, tetapi keputusan akhir biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan demi mendapatkan validasi sosial. Bahkan orang tua, guru, atau pelatih, Anda tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda. Sungguh, apa ini? Anda bisa mendapatkan bantuan mereka dalam mengidentifikasi apa itu. Tetapi pekerjaan itu pada akhirnya hanya milik Anda untuk memutuskan menyatakan hidup. Selamat sore, tetap kompak selalu, masih bersama saya Obana.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Masih dari Tunggu di 104,5 bersama saya Obana. Ada Mas Kolik ya. Terima kasih, ini tembangnya Campur Sari Dangdut Pop dan Manca.

155 Bandung Radius, korban seorang pelaku begal tewas usai ditikam oleh korbannya di Kampung Baru, Kaliasmen, Distrik Nabire, Barat Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Kasat Reskrim Polres Nabire Ibtu Bogi Trastanto mengatakan insiden ini terjadi sekitar pukul 10.30 WIT saat korban berinisial Loe, 50 tahun, hendak menjemput anaknya di sekolah. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Kita udah memasuki di sesi yang kedua, tetap di ajang Ngopi Senja.

Buana masih bersama saya. Oh, Buana. Ada Diwani. Baru saja lepas dari pendengaran kita semuanya ya. Oke, ada Mas Wawan, selamat sore, tetap kompak selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Hati-hati di jalan, kalau di Ngawi cuaca cerah seperti itu ya. Nah, masih tentang kebiasaan orang-orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam, yaitu kembali melakukan hal-hal yang dulu membuat bahagia. Banyak orang cerdas memilih kembali pada aktivitas sederhana yang pernah mereka sukai, seperti menggambar, membaca, bermain musik, atau menulis. Aktivitas tersebut dianggap membantu mengembalikan rasa nyaman, sekaligus memberi ruang bagi kreativitas dan kesehatan emosional. Ketika kita dapat terlibat dalam periode waktu yang lama dalam keadaan aliran, kita memiliki keadaan dopamin yang lambat dan berkelanjutan, sehingga kita merasa lebih bahagia lebih lama.

0: Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Dance. Yes.

mendengar Radio Masih dari Trunojoyo 119 bersama saya Pak Banar ya. Saya yakin untuk Sobat Banar masih apa ini menikmati tembang-tembang yang hadir. Oke, masih tentang 7 kebiasaan orang yang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam, yaitu membaca untuk kesenangan pribadi. Membaca bukan hanya dilakukan demi terlihat produktif. Orang dengan IQ tinggi disebut sering membaca karena benar-benar menikmati proses belajar dan menemukan ide baru. Mereka biasanya tertarik mengeksplorasi topik yang disukai, mulai dari psikologi, sejarah, bisnis, hingga hal-hal sederhana yang memancing rasa ingin tahu. Kenam, menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Pilihan hidup lain yang sering dilakukan diam-diam ialah menjaga kesehatan fisik dan mental. Mereka memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah aset jangka panjang, karena mereka cenderung mulai memperhatikan pola tidur, makanan, olahraga, hingga waktu istirahat tanpa perlu memamerkannya di media sosial. Terakhir, orang dengan IQ tinggi juga disebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka terbiasa melakukan hal-hal yang kecil yang berdampak positif, meski sering tidak disadari orang lain. Mulai dari membantu orang lain, menjaga kebersihan, hingga memperbaiki situasi di tempat kerja. Semua dilakukan tanpa perlu banyak pengakuan. Nah, pada akhirnya, kecerdasan tidak selalu terlihat dari cara seseorang berbicara atau menunjukkan prestasi. Dalam banyak kasus, sahabat Buana, justru pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten menjadikan gambar

0: Ya Allah, jika dia bukan untukku, maka kuatkanlah aku. Tapi jika dia adalah jawaban dari doaku, maka permudahkanlah jalanku. Amin.
1: Kau memang bukan cinta pertama.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan

0: Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 105,5 Pembana Radio, sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan.

0: istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Showtime. Let's go.

0: Ready.
1: Help me count down.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
5: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
8: toko Nurul Falah.

0: Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
1: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
0: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
1: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Showtime. Let's go.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi santai. Nah pastinya Sobat Bahana selama nanti ya, sampai nanti jam 8 malam Cindy bakal nemenin kamu nih dengan informasi melepas aktivitas kamu edisi hari Sabtu ya Sobat Bahana, 23 Mei. Yang pengen malam mingguan bareng Cindy di sini bisa banget di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Spacer Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, apa yang bergabung bisa banget di 0856345 4545. Dan juga untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 아래 쪽단 어스터 보러 갈래. 일로 와서
1: 비야 너야 비야 왜 이렇게 냐뽀
0: 디스레클 라민 ya mal
1: sopo gue aku ora kenal
0: ceblok apa apa nih lo.
1: Ya Allah iki remuk iki ya
0: ora remuk ini tanganku yang tanganku lo
1: ini kena tak dulu
0: tangan cengki yang
1: apa iki ya.
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya yang. Tapi aja kapan suki ya.
1: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang nih ra tau yang.
0: Moga-moga ade iso ning luar negeri ya bariki ya suki terus ning luar negeri ya.
1: Amin.
0: Coba lilinnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede ne. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bikin push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat. Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini masih ada 9 menit lagi. Jadi yang pengen bergabung bisa banget di 0856345445. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di ajang Ngopi Santai.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: santer apa-apa ya. Jolai kerupuk besok.
1: Hati. Nyeng gua balik.
2: Senter kulit. Wah, nom kok ngono.
0: Di sini-sini. Sing semangat.
2: Nomo manopo kok iki?

0: Mas, aku mengerti, Mas. Awak dewe tenan. Gak enak sing berubah apa gak dulu. Mending bareng.
1: Terserah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

104,5 FM Bana Radio Tasewonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sebetulnya menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: That's your secret now.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong, ya. Wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
4: Lan nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak?

0: mendesak untuk ditangani campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bana, Tajuk Bana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya Lila Bana. Sobat Bana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.

0: CC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
3: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abitani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gerepot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Class B Repot Wiwitane Untung Sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: ugi hanyerengi katam pramulati pramusajia tersugoto saparipun katur Bapak Ibu poro tamu monggo pun rahapikan diraos engkang bertiga saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras panipur sakaren music
1: laras atas monggo.

0: matur sembaduun.
1: Nggih, matur sembahun ugi Mas
0: Ade. Dik laras ati. Sampun kepareng antara kesuwen pamit.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih

0: mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani? Bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Jangan tinggalin aku.
1: Ternyata masih ada dia di hati kamu. Jujur, aku kira kita bisa bersama selamanya. Tapi kita berakhir di sini.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Great job, everyone! Do what that was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
0: Where's the giant disco ball? We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
3: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
2: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
6: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
5: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekali.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama tentang tema perubahan menjadi individu yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menjadi yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Mari kita dengar bersama-sama dari materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Qudori. Kepada Ustadz, yang bersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizukna fahma. Alhamdulillah, Rasulullah pernah bersabda di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan VIP ya di akhirat. Ya, fasilitas enak ya kalau kita jadi VIP itu ya. Kalau di jalan ada lampu merah, kalau VIP jadi hijau ya. Kalau ada antri gitu, kalau VIP ada jalur khusus.
0: Ya. Langsung.
1: Jagong mantan juga gitu ya.
0: Kok bisa Ustaz?
1: Kalau kita mau jagong mantan itu biasanya ada jalur khusus VIP.
0: Oh, iya.
1: Ya. Yang lainnya antri panjang gitu mau salaman sama
0: mantan.
1: Ya.
0: Dan makanannya lebih enak.
1: Gitu. Oh, makannya lebih enak. Nah, yang terus makanannya kita gak usah ngambil sendiri ya. Jadi kita tinggal duduk nanti pelayan yang datang Bapak mau apa, ngerasak kayak apa gitu. Saya pun pernah punya pengalaman gitu ya, karena nggak biasa

0: Masuk VIP tiba-tiba nggak tahu, nggak sengaja, wong niatnya pokoknya jagong mantan, tapi kok tiba-tiba diarahkan, silakan bapak di sana duduknya di VIP ya, karena biasa ngambil sendiri dah kalau jagong mantan. Saya dibilang begini, maaf pak, duduk saja. Dasar orang wong cilik ini ya, nggak pernah tahu VIP itu kayak apa. Ternyata jadi VIP itu semua dilayan. Nah, mana kita ngomongin tentang
1: jaga mantan. Mereka juga sedang lapar, Ustaz. Sedang lapar.
0: Ya, sedang lapar ya. Nanti ini mau VIP atau yang biasa nih? Semua VIP,
1: insya Allah semua VIP.
0: Ya.
1: Amin.
0: Amin ya. Nah, di antara di akhirat pun nanti itu ada VIP, ada kelas biasa. Ya, pernah nonton konser enggak? Enggak. Kalau bioskop pernah ya, biasanya yang paling mahal itu yang paling belakang atau yang paling depan? Oh sama aja. Oh ya, mungkin bukan bioskop kali ya.
1: Bola
0: ya, bola. Yang biasanya yang kelas ekonomi itu paling tribun paling atas. Ya, yang paling dekat dengan lapangan itu yang paling mahal. Nah di akhirat pun ternyata ada kelas-kelas, ada VIP, ada. Nah siapa mereka-mereka yang masuk dalam VIP itu di akhirat itu? Sudah bisa luas ya. Nah ini supaya kita dapat VIP, kita harus dengarkan ini dulu ya, kita salat isya dulu.
1: Siap. Itu jeda yang sangat pas. Siapakah yang akan masuk dalam list VIP? Apakah kita semua ataukah sebagian dari kita? Oke, insya Allah jawaban itu akan kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Dan moga kita akan sholat isya berjamaah. Jadi siapkan wudhu, yang belum berwudhu silahkan, nanti kita akan sholat isya berjamaah di lantai 1 teras dakwah. Oke, gitu. Kita jeda sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muadzin dipersilahkan.

محمد وأسغي لي ظالم بظالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد.

أحد وأصغيري يا ظالم بظالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد.

sudah datang minimal 3 kali ngaji asyik di bulan Februari. Siapa aja orangnya? Ini lumayan banyak. Terima kasih buat teman-teman datang di bulan Februari. Nanti setelah selesai acara silakan ambil di meja resepsionis yang nanti silakan ambil tumbler, ada 4 warna. Saya lupa. Jadi silakan nanti pilih sendiri. Ada Dwi Astuti datang. Ada Dwi Astuti. Gadir. Ada. Oh enggak. Indah Nur Laili. Ada. Oh, terima kasih. Selamat. Putri Mufatika. Ada. Rahmasari. Rinai Ayu. Riris Tiapti. Hairul Wildan. Ada. Enggak ada. Hairul Bagus. Marmi. Ada. Pak Marmi ada. Naidia. Ini dia. Susah banget namanya. Yunida. Banyak ahwatnya ya. Aisyah Giri. Amira Yasmin. Andriana Setiawati. Arneta. Dani Rismanto. Ada Dani Rismanto? Ada. Nanti silakan ambil di selesai acara. Devika. Emilia. Erika. Valia Putri. Fauzia Resti. Iin Mutmainah. Ikah Aryani. Ilmi Asyafa. Irma Nur Islami. Isnaini Novi. Kartika Noviani. Banyak banget. Kurnia Marsyanda. Muhammad Abdul Aziz. Ada. Rinani Kumalasari. Irish Danoviana. Wahyuning Pratami. Widya Sardevi. Terakhir Yunisa Jayanti Putri. Ada. Ada. Jadi nanti silakan di akhir untuk mengambil door prize tumbler di meja resepsionis yang ikhwan, nanti disediakan oleh panitia. Dan ada pengumuman lagi. Jadi mana tadi ya? Silakan teman-teman buka di browsernya ramadan.terasdakwah.com. Coba ramadan.terasdakwah.com. Jangan salah alamat slot ya. ramadan.terasdakwah.com. Ramadan, tahu tulisannya Ramadan? ramadan.terasdakwah.com. Nah, itu ada beberapa program Ramadan yang kita tawarkan buat teman-teman ya. Ada 2 program terbaru, di paling atas 2. Ada Beken. Beken dan Keren. Beken itu apa? Ini yang bikin singkatan maksa ini. Baca Quran dari nol. Nah, ini untuk teman-teman atau keluarga kita yang belum atau belum bisa baca Quran atau belum lancar baca Quran untuk usia 18 sampai 50 tahun. Jadi range-nya panjang. Nah, itu akan diampu oleh Ustadz Arunial Haki, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, dan Ustazah Arsi Melinda. Jadi untuk Ikhwan dan Akhwat, kuota terbatas. Jadi insya Allah setiap hari sebelum berbuka puasa. Jadi silakan nanti yang ikut kelas baca Quran dari nol, silakan daftar. Nanti sekaligus buka puasa di Teras Dakwah. Nanti kalau misalkan ada keluarganya yang belum bisa baca Quran, silakan tawarkan acara ini. Dan tadi sama yang akan diambil oleh Ustadz Azam, ada Keren, kelas belajar tahsin. Salah satunya akan diajar oleh Ustadz Galan Azam, alumni Mahat Tahfizul Quran Iskarima. Ada yang tahu Iskarima di mana? Tahu di mana? Karang? Karangwaru? Tawangmangu ya, Karangwaru sini.
rutin setiap hari ba'da tarawih sampai selesai untuk yang ikhwan. Nanti yang awal juga kita buka kelasnya. Pria dan wanita usia 15 sampai 50 lancar baca Quran dan bersedia sungguh-sungguh mengikuti kelas belajar tahsin. Silahkan daftarkan diri di ramadan.terasdakwah.com. ramadan.terasdakwah.com. Metodenya matan jazari. Untuk yang ikhwan, untuk yang akhwat seperti sama matan jazari. Nanti kita konfirmasi lagi. Matan jazari. Yaitu ada dua, kelas beken dan kelas keren yang bikin kalian keren selama Ramadan. Dan teman-teman kalau di sini lihat ada mungkin ada sedikit debu, ada bahan material ada besi. Mas jangan dikiloin ya, Mas. Jangan dibawa pulang, jangan dikiloin, itu bukan doorpress. Doorpress Anda ini aja. Oh, ini untuk Mas siapa tadi? Mas Hoirul. Silakan, Mas. Hormatan langsung aja di depan. Nanti di belakang jangan ambil lagi ya, Mas. Ya, ada besi, ada apa? Karena Teras Dakwah sedang menghindarkan membangun masjid di lantai 2. Dan insya Allah akan kita pakai di Ramadan tahun ini, 2023, 1444 Hijriah. Jadi mohon doanya, mohon supportnya buat teman-teman untuk mendukung terus pembangunan Masjid Teras Dakwah. Dan

kalau spesial ada di bulan Ramadan, jadi jangan lupa tetap kepoin akun Instagram Teras Dakwah. Dan tadi sebelum break Ustadz bilang bahwa ada beberapa orang yang termasuk VIP ya. VIP untuk apa tadi? Masuk bios? Masuk surga. Fokus. Kan udah dapat daging wagyu. Ya, siapakah orang yang dapat VIP masuk surga? Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya bersama guru kita Ustadz Ahmad Qudori yang telah siap membagi ilmunya pada kita. Kepada Ustadz Ahmad Qudori, kami persilahkan.

0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Kita lanjutkan ya, tadi sampai mana tadi? VIP tadi ya. Siapa yang VIP itu? Nanti yang di akhirat mendapatkan privilege ya, VIP-nya Allah itu. Nah, dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebut ada tujuh orang atau tujuh golongan yang mendapatkan fasilitas keistimewaan VIP itu. Ya. Hadisnya mungkin nanti kalau panjenengan googling ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla. Dhilluh. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di dalam di hari kiamat, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Nah, saya tidak akan membahas tujuhnya ya, lama nanti ya. Tapi saya hanya ingin mengambil satu saja di antara tujuh itu. Di pertama ada imamun adilun ya, pemimpin yang adil dan macam-macam. Tapi saya mengambil poin Nabi mengatakan wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Dan pemuda ya, ini kalian-kalian semua ini ya. Syab, pemuda itu umur berapa mas biasa? Antara berapa? Nah, ini masih muda tuh.
1: Masih.
0: Gak mau dibilang gak muda ya.
1: Ya saya balik.
0: Juga,
1: balik.
0: Balik sampai 40 ya. Ya. Ashabul Kahfi itu pemuda ya. Ya itu umur berapa mereka? Ya kira-kira kayak kalian lah ya. Oke. Nah di situ disebut syab. Di hadis-hadis yang lain, di tujuh yang lain itu disebut rajulun, rajulun, rajulun, rajulun. Kita ketemu di googling ya. Kata kuncinya sab'atun. Gitu. Ya. Ini kalau punya apa internet itu sekarang sebenarnya mudah. Orang mau belajar, mau nyari ayat, mau nyari hadis itu cepat gitu ya. Sehingga kalau kita bikin kuis ayat apa, cepat sekali kok pinter gitu. Ternyata dia udah tanya Mbah Google.

Terus ya. Ya. Nah, di situ disebutkan wasyabun dan pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam

0: kelas VIP di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena ya Quran menyebut yang istimewa-istimewa itu kan sedikit-sedikit. Ya, contoh Ashabul Kahfi dalam surat Kahfi itu disebutkan. Pernah baca kisahnya ya? Ashabul Kahfi? Ya. Pernah masuk guanya? Belum. Mau dengar ceritanya? Ya. Saya 2020 alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk waktu itu kita kepingin kalau Ustadz Salim Afillah itu dulu punya majelis jejak Nabi ya. Kita juga pingin ini jejak-jejaknya para Rasul ya, tidak hanya Nabi Muhammad saja, karena Nabi Muhammad insya Allah kita sejaknya banyak kita lihat di Mekah, Madinah. Ini para Nabi-Nabi, para Rasul-Rasul itu. Nah, sehingga kita kepingin semua tempat-tempat yang di situ dulu ada sejarahnya para Nabi, para Rasul-Rasul Allah itu, kita coba datangi untuk mengeksplor, merasakan bagaimana suasana langsung di tempat tersebut. Nah, maka kita mulai dari Mesir dulu. Kita datang ke Mesir. Ya, nah itu enaknya kalau kita ini punya jamaah ya, ya sehingga yang bayar jamaah ustadznya gratis, karena memandu ya. Ya, tugasnya ustadz itu menjelaskan. Tempat apa ini, sejarahnya bagaimana, apa ibroh yang bisa kita ambil itu. Awalnya di Mesir kan banyak sekali itu ya. Mulai kita ke Fir'aun ya, ke Ahram, piramid ya, itu piramid itu di kota Kairo. Nah, tempatnya di tengah-tengah gurun ya, padang pasir. Lihat kita ke museum nasional, museum yang ada di Kairo, yang di situ disimpan Fir'aunnya Musa, Ramses II di situ. Oh, banyak Fir'aun di situ, banyak. Mumi itu ya. Jadi kayak begini nih, museum itu dua lantai, yang lantai atas itu semuanya isinya mumi. Semua mumi itu mayit-mayit semuanya. Dibuka di kotak-kotak gitu. Terus sampai ke Musa, sampai ke Sinai, sampai terusan Suez, sampai ke Gunung Tursina di mana Nabi Musa pernah mendapatkan perintah, the Ten of Commandments, 10 perintah ya, yang ada di Bukit Tursina, yang orang Kristen, orang Yahudi juga meyakini itu. Kalau kita menyebut Nabi Musa, orang Kristen atau orang Yahudi menyebut mereka Moses ya, Moses. Naik kita gunungnya. Berarti Nabi Musa itu, kita bayangkan Nabi Musa ini kan memang orang yang sangat kuat gitu ya.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal. Buat bisa refreshing, yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.
1: Berarti, nek duk pelangganmu rabuk hormati ngono?
2: Mboten. Nek, kenali koyok sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

0: yang lagi ramai sekarang, yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi enggak siap ya sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.